yezero musanvu musanvu biri asatu mukaga zero satu zero nya ngambe zero musanvu musanvu biri asatu mukaga zero satu zero nya kankula kusimbizije ati mechitunde chokuri niba nafe aba champion bet.

0: Mumanya akasanyi kabaita tuta absoluta. Kano kasanya akali ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne kuunuunira ddala amakungula.
1: Laba ebituli mu nnyaanya zange. Oba akasanyi nkagobyemu ntya?
0: Ampuligo okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited kye ky'okuddamu kyo.
1: Ampuligo asobola okutangira akasanyi mu nnyaanya.
0: Ampuligo akola ku magi n'akasanyi akatuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo ayingira mu kikoola natta obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo. Akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasanyi era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo. Tokkiriza kasanyi kumala ko nnyaanya zo. Kozesa Ampuligo ofuna amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 78. Ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo.
2: Yongeza!